0: Eh, apa nak? Juga menjalan aku dari kasar mantin pecinu itu. Gua main pecinu itu. Aku sura TV kena terbu. Bu kita toko kena terbu ni anu. Bunda toko biru turangan jalan. Turang orang ini jalan orang rumah itu, orang mana itu sih?
1: Uluai,
0: uluai. Saya kata tiup orang kena, kalau suri jero tu main dona kana lele udah kap. Saya kata main tiup ke sana ini bengkok itu kap, main abis matang keli kabinak kasar merah tu kenya. Nak kambatia, nak kawang kena, sambu tu, nak kena abis matang kali sama ibu tu. Bisa ngan nanti kini bulu makau bu, bundo nanti ro, bundo asar nanti ro.
1: Ro kita kau pun
0: teman ini dia ro bukai kamera.
2: Ini
0: susah loh kan. Rutusa kan tiga bangun na terbungu. Rutusa terbungu ni bercuai. Rutusa kilar rutusa ni nutu terbangun tu naik. Karena tu kilar rutusa naik kango. Ah, usah urusalana sambut tu. Urusalana kampat jenggo. Urusalana sanggango. Urusalana adumgo. Nirutusa bi rutusa kilar karutusa naik danika. Ia sanrukan juga na turun naik tasiringo. Tasirin kilar jenggo ada apa betukuna. Di sini kilat tu aku rasa pada hari ni kekajian. Siapa kata engkau di kono tu kan sangka itu talno aku berdo. Kamu tu orang. Aku hendak menguruh mulai siwa. Aku mulai siwa murawat sama apa anak kau? Apa anak kau murawat? Ya kan ini benua. Erong tu tunggu aku anak kau, nun mutu aku di Indonesia anak kau. Murawat sama apa anak kau? Sangka kuasa buru bina keserang. Ia unah numpah ni uru bila ni uru na takau. Ia unggal itu tapal leh tolu telah na amu turut. Unggal tapal leh tolu na amu tuah. Sekar uru bila na amu. Ia ni rebang gua. Rebang sarong kau turut menindir oleh perintah butuh bakal matar. Awak sarong gua kau turut turang. Santur itu kau nampak lantau tu. Kau ngan gua kau musuh musuhan isu cuma way.

Kadinya kuda ya kolenya payanya nabe. Mora ya payang ko kanyel pe. Yuro kapela. Mora. Unor bantara. Alanjara. Kakara. Orpara. Wilara. Kolenya jara. Yinabe. Ala jelaka jenama. Kolenya jara.